zaman puizai ni ala mang kalau lihat lihat tak itu laron sani hehe akash fani aizol ni sundar sompani ni api puizai hun kan manga tunjuk mahian di glang culture club anon culture club tele MUP aizol west tree area design kan ngai tahu don ni ama sebab kan ngai tahu tur hi di glang culture club ten lung len zayan sakani

bu klam zai kan ngai thak tak kha mob aizol west 3 area te sakani ano galjara club 10 la in chang an sakilongai thang u